Orang Indra, upacara pangantenan lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyangatkeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.